Sahabat-sahabat radio kita, selamat berjumpa kembali dengan saya Iman Santosa dalam siaran radio kita 3ZZZ yang dipancarkan dari studio 3ZZZ di Brunswick melalui gelombang 92,3 FM. Saya akan menemani Anda selama satu jam ke depan dengan lagu-lagu kenangan dari tanah air, puisi, dan juga cerita pendek dari sastrawan Joko Pinurbo. Sahabat, siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Dan ya, beberapa waktu lalu radio kita mengharapkan sekali dukungan dari Anda semua, pecinta Bahasa Indonesia, untuk menjadi pendukung dan anggota radio kita agar Bahasa Indonesia tetap mengudara di langit Melbourne. Alhamdulillah, harapan itu mendapat respon sangat positif dari Anda semua, dan jumlah anggota radio kita kini bertambah banyak, dan karena dukungan Anda lah radio kita masih mengudara hari ini. Terima kasih yang setulusnya kami sampaikan kepada Anda semua. Sebagai anggota radio kita, Anda semua berpeluang menjadi penyiar radio kita. Tetapi ada syaratnya, yaitu mengikuti training yang diselenggarakan oleh radio komunitas 3ZZZ. Kabar baiknya adalah bahwa radio komunitas 3ZZZ akan dan sedang mengadakan training setiap hari Sabtu mulai jam 2 sampai jam 5 dari tanggal 23 Mei hingga 27 Juni. Nah, kami mengundang

Teman-teman yang berminat silakan menghubungi ketua radio kita, Mbak Rita Subhan, di nomor 0466-755-753. Saya ulangi ya nomornya Mbak Rita, 0466-755-753. Nah, sahabat-sahabat radio kita, tetaplah bersama saya.

sahabat radio kita, Anda semua tentunya ingat bahwa setiap tanggal 20 Mei di Indonesia selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional itu, atau kita singkat dengan HKN, diperingati hari Rabu lalu. Anda tentunya juga mengerti bahwa tanggal HKN itu merujuk pada tanggal berdirinya organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo. Inilah organisasi para pemuda pelajar waktu itu yang bersekolah di Stovia, yaitu sebuah sekolah kedokteran yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mendidik kaum pribumi atau kaum bumi putra agar mereka menjadi tenaga medis dan dapat bekerja sebagai tenaga medis di berbagai daerah di Indonesia. Adalah Wahidin Sudirohusodo yang menggagas berdirinya organisasi ini. Tujuannya adalah untuk membantu kaum pribumi dalam pendidikan, terutama yang berprestasi tetapi tidak mampu secara finansial. Ide tersebut kemudian mendapat sambutan dari Sutomo yang kemudian merealisasikannya dalam bentuk organisasi pemuda yang diberi

bernama Budi Utomo. Tercatat setidaknya ada 9 nama sebagai tokoh pendiri Budi Utomo, yaitu Wahidin Sudiro Husodo, Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Raden Angka Projo Sudirjo, Muhammad Saleh, Raden Mas Gumbrek, dan kemudian Sutomo tentu saja. Kemudian ikut pula bergabung tokoh-tokoh lain seperti Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, dan Tirto Adisuryo. Lantas mengapa tanggal kelahiran Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Budi Utomo dalam sejarah yang kita kenal adalah organisasi pertama yang mengkampanyekan kesadaran kepada masyarakat ketika itu tentang hak-hak dasar sebagai anak bangsa, yang kemudian kesadaran itu menjadi akar tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Budi Utomo melakukan kampanyenya itu melalui pendidikan yang menginspirasi lahirnya banyak organisasi pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Tentu saja kita ingin Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi ritual tahunan yang tiada bermakna. Dihitung sejak berdirinya tahun 1908 hingga tahun 2026 ini berarti sudah 118 tahun genderang semangat pendidikan dan semangat nasionalisme dibunyikan, ditabuh oleh Budi Utomo. Dan kalau merujuk pada Kepres tahun 1959, maka sudah 67 tahun kita secara resmi menjadikan 20 Mei sebagai sumber energi untuk bangkit menjadi bangsa Indonesia yang berbudi utama, yaitu sebagai bangsa yang mempunyai karakter, mental, akhlak, dan jiwa yang utama. Ini tentu saja sesuai dengan nama Budi Utama, atau nama organisasi yang didirikan itu adalah Budi Utomo. Nah, setelah berpuluh tahun kita melakukan ritual kebangkitan itu, tinggallah pertanyaannya kini. Sudahkah kita mencapai budi yang utama itu? Sahabat-sahabat, barangkali jawabannya tidak sederhana, tetapi mari kita mencoba menelaah beberapa fakta mendasar ini. Pertama, data mengenai literasi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Program for International Student Assessment atau disingkat sebagai PISA, PISA, tahun 2022, kemampuan literasi membaca pelajar Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 80 negara. Artinya berada di urutan bawah, termasuk daerah bawah. Skor literasi membaca Indonesia mencapai 359, masih berada di bawah rata-rata skor internasional yang berada di angka 469. Literasi yang rendah itu tidak hanya di kalangan pelajar, tetapi juga di masyarakat Indonesia secara umum. Kemudian data yang kedua adalah data mengenai indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index yang dirilis oleh Transparansi Internasional. Indonesia mencatat poin 34 dari skala 100 pada tahun 2025. Poin 100 berarti negara itu bebas korupsi. Dengan poin itu, Indonesia berada di peringkat 109 dari 180 negara dunia. Sebagai perbandingan, negara tetangga Singapura mencatat poin 84. Dan dengan angka itu, Singapura menduduki ranking ketiga dunia sebagai negara terbersih bebas korupsi. Lalu Australia mencatat poin 76 dan menduduki peringkat nomor 12
sebagai negara terbersih di dunia. Nah, itu berarti Indonesia jauh berada di bawah Australia, apalagi dibandingkan dengan Singapura. Kemudian yang ketiga adalah data mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan World Justice Project Rule of Law Index tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-93 dari 143 negara dalam hal hak-hak dasar. Ketiga data itu menempatkan Indonesia berada di peringkat bawah. Nah, sahabat-sahabat radio kita, bagaimana menurut Anda? Apakah peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah menjadi sumber inspirasi bangsa Indonesia untuk maju? Ataukah selama puluhan tahun kita memperingatinya hanya sebagai ritual kosong belaka?

Sahabat yang baru saja bergabung, Anda sedang mendengarkan siaran radio kita yang dipancarkan dari studio 3777 di Brunswick melalui gelombang 92,3 FM. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3ZZZ.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia.

0: Sahabat radio kita, salah satu penyair hebat Indonesia adalah Joko Pinurbo. Atau nama lengkapnya adalah Filipus Joko Pinurbo. Ia lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 11 Mei 1962. Dan kemudian dibesarkan di Yogyakarta. Ia juga dikenal dengan nama akrab Jokpin yang pastinya adalah kependekan dari Joko Pinurbo. Joko Pinurbo atau Jokpin. Pada tanggal 27 April 2024 ia meninggal dunia. Dunia sastra Indonesia kehilangan salah satu tokohnya. Joko Pinurbo menyelesaikan pendidikannya di IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta. Setelah lulus, Jokpin menjadi pengajar di kampusnya itu dan menetap di sana. Meskipun kegemaran Jokpin terhadap puisi sudah tumbuh sejak di bangku SMA, tetapi buku pertamanya baru muncul pada tahun 1999, kurang lebih ketika usianya menjelang 38 tahun. Sementara kebanyakan penulis mulai mempublikasikan karya-karyanya ketika mereka berumur di bawah 30 tahun. Meskipun demikian, Joko Pinurbo tergolong penulis produktif. Terbukti sejak tahun 1999 hingga tahun 2024, ia telah menghasilkan buku kumpulan puisi dan satu buku kumpulan cerita pendek. Banyak orang mengatakan bahwa puisi-puisi Joko Pinurbo penuh humor dan cerdas. Dan memang demikianlah. Puisi Joko Pinurbo kaya dengan kata-kata sehari-hari tetapi yang dengan cerdas menyampaikan pesan-pesannya. Seperti misalnya pada beberapa puisi berikut ini. Judulnya adalah Doa Orang Sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu, Tuhan berkata. Dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Demikianlah sajak doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Dan sebagai penulis berkelas tentu saja Joko Pinurbo telah meraih berbagai penghargaan. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Antara lain misalnya puisi terbaik Dewan Kesenian Jakarta. Kemudian juga ada Hadiah Sastra Lontar dan Sih Award. Yaitu satu penghargaan puisi terbaik dari jurnal puisi. Sahabat-sahabat radio kita, untuk mengenang penyair Joko Pinurbo, mari kita simak beberapa puisinya. Sajak pertama berjudul Cita-cita. Cita-cita. Setelah punya rumah, apa cita-citamu? Kecil saja. Ingin sampai rumah saat senja. Supaya saya dan senja sempat minum teh bersama di depan jendela. Cita-cita. Makin hari kesibukan makin bertumpuk. Uang makin banyak maunya. Jalanan macet, akhirnya pulang terlambat. Seperti turis lokal saja, singgah menginap di rumah sendiri, buat sekedar melepas penat. Terberkatilah waktu yang dengan tekun dan sabar membangun sengkarut tubuhku menjadi rumah besar yang ditunggui seorang ibu. Ibu waktu berbisik mesra. Sudah kubuatkan sarang senja di bujur barat tubuhmu. Senja sedang berhangat-hangat di dalam sarangnya. Sajak kedua. Doa seorang pesolek. Tuhan yang cantik, temani aku yang sedang menyepi di rimba kosmetik. Nyalakan lanskap pada alisku yang gelap.
1: Ceburkan bulan ke lubuk mataku yang dalam. Taburkan hitam pada rambutku yang suram. Hangatkan merah pada bibirku yang resah. Semoga kecantikanku tak lekas usai dan cepat luntur seperti pupur. Semoga masih bisa kunikmati hasrat yang merambat pelan menghangatkanku. Sebelum jari-jari waktu yang lembut dan nakal merobek-robek bajuku. Sebelum kau senyapkan warna, sebelum kau oleskan lipstik terbaik di bibirku yang mati kata. Sajak ketiga berjudul Pacar Kecilku. Pacar kecilku, Lea. Pacar kecilku bangun di subuh ketika azan datang membangunkan mimpi. Pacar kecilku berlari ke halaman, menada hujan dengan botol mainan, menyimpannya di kulkas sepanjang hari, dan malamnya ia lihat di botol itu kumpalan cahaya warna-warni. Pacar kecilku lelap tidurnya, botol pelangi dalam dekapnya. Ketika bangun ia berkata, "Tadi kau kemana? Aku mencarimu di rerimbunan taman bunga." Aku terdiam. Sepanjang malam aku hanya berjaga di samping tidurnya, agar dapat melihat bagaimana azan pelan-pelan membuka matanya. Pacar kecilku tak akan mengerti pelangi dalam botol cintanya bakal berganti menjadi kuntum-kuntum mawar melati yang akan ia taburkan di atas jasadku.

Sahabat-sahabat radio kita, memang Joko Pinurbo dikenal sebagai seorang penyair yang mempunyai pengaruh kuat dalam dunia sastra Indonesia, utamanya setelah tahun 2000. Tetapi Joko Pinurbo adalah juga seorang penulis cerpen, dan cerpen-cerpennya itu banyak dimuat di Surat Kabar, dan telah pula dimuat dalam satu buku kumpulan cerpen. Sayang sekali cerita pendek atau buku kumpulan cerita pendek Joko Pinurbo itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Salah satu yang menarik dari cerpen Joko Pinurbo itu adalah yang berjudul Sebotol Hujan Untuk Sapardi, yang menggambarkan hubungan Joko Pinurbo dengan penyair Sapardi Djoko Damono. Baiklah sahabat-sahabat radio kita, mari kita baca cerpen Sebotol Hujan Untuk Sapardi. Sebotol Hujan Untuk Sapardi. Saya jatuh cinta pada puisi gara-gara pada suatu malam sebelum tidur membaca seuntai kata dalam sajak Sapardi Djoko Damono. Masih terdengar sampai di sini dukamu abadi. Waktu itu saya masih duduk di kelas 2 SMA dan belum punya cita-cita. Kata-kata itu terus menggema dalam kepala saya dan membuat saya semakin suka bersendiri bersama puisi. Sempat terpetik keinginan untuk ikut-ikutan menjadi penyair. Tapi menurut sahabat dekat saya, kepala saya kurang abnormal untuk mendukung keinginan saya. Lebih baik jadi teman penyair saja, ujarnya, dan saya mengiyakannya. Saya gemar mengoleksi buku puisi. Bila ada buku puisi yang hilang, saya akan mencarinya lagi di toko buku sampai ketemu. Pernah seorang teman meminjam buku puisi yang baru saya beli dan belum sempat saya buka. Diam-diam buku puisi itu ia berikan kepada pacarnya sebagai hadiah ulang tahun. Kepada banyak orang, teman saya itu sering mengungkapkan rasa bangganya karena berkat hadiah buku puisi darinya lah pacarnya tumbuh menjadi seorang pengusaha kata yang sukses dan kaya. Saya sendiri, sekian tahun setelah malam yang diguncang puisi itu, sudah menjadi seorang karyawan yang mapan di sebuah perusahaan di Jakarta. Dan saya tetap belum mengerti apa sebenarnya cita-cita saya. Kecintaan saya terhadap puisi masih terpelihara dengan baik. Di tengah kesibukan saya yang tiada habisnya, saya masih bisa mencuri waktu untuk menghadiri berbagai acara pembacaan puisi, minta tanda tangan, dan berfoto bersama penyair-penyair kesayangan saya. Kadang saya membantu penyair-penyair dari daerah mencari tempat untuk sekedar numpang tidur dan mandi. Ada satu impian lama yang ingin segera saya wujudkan. Berfoto bersama Sapardi dan minta tanda tangannya. Sebenarnya saya pernah punya kesempatan bagus untuk berkenalan dengannya. Dalam sebuah acara pesta puisi, Sapardi lewat persis di depan saya. Ia mengenakan kaos oblong putih dan bertuliskan, "Kita adalah cinta yang berjihad melawan trauma." Keren sekali. Sayang, dalam sekejap ia sudah diserbu oleh para penggemarnya dan saya tidak kebagian waktu. Selain itu, saya masih ragu untuk mendekat dan berhadapan dengannya. Saya takut ditanya, "Anda siapa?" Dan saya bukan siapa-siapa. Malam itu, sepulang dari lembur di kantor, saya sempatkan berbicara dengan diri saya sendiri. Dalam naungan hangat kopi, saya membaca tulisan Seno Gumira Ajidarma. Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa. Asu,
kepala saya langsung menggigil. Saya memerlukan miras atau minuman waras atau obat penenang untuk menghadapi bayangan kengerian menjadi tua di Jakarta. Saat itu juga saya mengontak teman saya, Subagus, yang kenal baik dengan Sapardi. Saya minta tolong Subagus untuk mencarikan kesempatan bertemu dengan Sapardi, dan Subagus menyanggupi. Pada hari yang telah disepakati oleh Subagus dan Sapardi, hujan mengantar saya ke rumah penyair kurus itu. Saya lihat Sapardi sedang duduk hikmat di beranda mendengarkan suara hujan. Ia kusup sekali memperhatikan hujan menerpa daun bukenvil, dan daun bukenvil bergerak-gerak memukul-mukul jendela. Ia tidak menyadari kedatangan saya, dan saya tidak ingin mengusik kesendirian dan kesunyiannya. Saya membayangkan ia sedang tersihir oleh hubungan gaib antara tanah dan hujan. Tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun, saya balik badan dan pulang. Dalam perjalanan pulang, saya menemukan sebuah amplop berisi sepotong senja tergeletak di dekat tiang listrik. Pastilah itu sepotong senja yang dikirim Seno untuk seseorang yang sangat merindukannya. Burung yang diminta untuk mengantarkannya ke tujuan agaknya kemalaman, kemudian menjatuhkannya begitu saja di tengah kemacetan jalan. Saya ambil amplop itu, saya selipkan di saku baju. Sesampai saya di rumah, saku baju saya belepotan oleh cairan berwarna kuning kemerah-merahan. Senja yang luntur, senja orang-orang Jakarta. Itu bukan senjaku, kata Seno, yang saat itu ternyata sedang tidak berada di dunia nyata. Saya ceritakan kepada Subagus perihal kedatangan saya ke rumah Sapardi, seraya meminta tolong lagi dicarikan kesempatan kedua untuk berjumpa dengannya. Dan Subagus menyanggupi. Tidak lupa saya berpesan, cari tahu jam yang paling tepat untuk bertemu beliau ya, Su. Memperhatikan gaya bicara Subagus yang terkesan kurang serius, diam-diam saya mencium ada sesuatu yang tidak beres. Namun saya tidak mau berprasangka. Gelap baru saja datang ketika saya tiba di tempat kediaman Sapardi. Rumahnya kelihatan sepi dan gelap. Saya ketuk-ketuk pintunya dengan sopan. Setelah diketuk-ketuk 3 kali, pintu terbuka. Dari balik pintu muncullah Tuan Sapardi. Tanpa babi bu, ia melepaskan kata-kata. Tuan Tuhan, bukan? Tunggu sebentar, saya sedang keluar. Pintu segera ditutup. Saya terperangah dan terpana. Lalu balik badan dan pulang. 2 kali gagal tidak membuat saya menyerah dan kehilangan akal. Tanpa sepengetahuan Subagus, saya mempersiapkan kesempatan ketiga. Untuk usaha ketiga ini, saya akan datang menjumpai Sapardi tanpa janji dan pemberitahuan terlebih dulu. Saya akan memilih sebuah hari yang istimewa. Saya akan menjumpainya dengan cara yang jitu yang akan membuatnya tidak bisa menghindari saya. Saya siapkan semua buku kumpulan puisi Sapardi yang saya punya untuk saya mintakan tanda tangan penyairnya. Saya siapkan pula sebuah bingkisan sederhana sebagai tanda terima kasih saya, karena sajak-sajaknya telah berhasil menjebloskan saya ke dunia kata-kata yang mengacak-acak ruang dan waktu. Saya merasa sudah siap mental untuk menemuinya lagi. Saya tidak tahu apakah dia juga siap mental. Dan saat itu pun tiba. Saya datang ke rumahnya malam hari. Saya ketuk-ketuk pintu rumahnya dengan lembut. Setelah saya ketuk-ketuk 3 kali, pintu terbuka. Dari balik pintu muncullah Tuan Sapardi. Saya langsung menembaknya. Tuan Tuhan, bukan? Tunggu di luar, saya sedang berdoa sebentar. Ia tertawa tergelak-gelak dengan nada suara yang tak terlukiskan indahnya. Ia mempersilahkan saya masuk, lalu membimbing saya menuju halaman belakang, di mana terdapat sebuah kolam kecil yang jernih airnya.
Kami duduk di tepi kolam. Kami bercermin pada kolam. Melalui air kolam, saya dapat melihat dengan jelas sosok penyair hujan itu. Di dalam tubuhnya yang tampak ringkih, terdapat daya yang lebih. Sapardi mengenakan sarung dan kaos oblong putih bertuliskan, "Kurang atau lebih, setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi." Keren sekali. Rupanya dia habis nonton film Filosofi Kopi. Dan ia menghidangkan kopi seraya berkata, "Seno dan Subagus juga barusan ngopi-ngopi di sini. Kopi saya terima dengan taksim. Saya dan kopi tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang lebih haus. Kopi dan saya tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang lebih pahit." Saya buka tas gendong saya. Saya keluarkan sejumlah buku puisi Sapardi untuk ditandatangani oleh penyairnya. Setelah itu kami berfoto berdua. Sah, sempurna. Hari itu Sapardi genap berusia 75 tahun. Saya ambil sebuah bingkisan dari dalam tas. Saya ulurkan padanya sebuah botol besar berisi hujan bercampur senja. Ia mengucapkan terima kasih. Ia tempelkan botol itu di telinganya. Ia berbinar-binar mendengarkan suara hujan di dalam botol. Hujan yang hangat dan jingga oleh senja. Ia bangkit berdiri. Dikocok-kocoknya botol hujan itu berulang kali. Tutup botol tiba-tiba terlepas. Dan menyemburlah air berwarna jingga. Menyembur tinggi ke udara. Saya masih mendongak takjub ketika semburan air berwarna jingga sudah lenyap tak berbekas. Sapardi menepuk punggung saya. "Lihat," katanya sambil jari tangannya menunjuk ke arah kolam. Saya lihat di atas kolam sudah ada sekuntum bunga berwarna jingga. Saya tidak tahu bunga apa namanya. Cahaya bulan memenuhi kolam, membuat bunga jingga itu tampak kian menyala. Kami terdiam beberapa lama, hening malam membekukan bahasa. Dengan suara pelan dan dalam, Sapardi berkata, "Yang fana adalah waktu, kita abadi."

Sahabat radio kita, akhirnya waktu jugalah yang memisahkan perjumpaan kita malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Radio kita akan kembali mengudara pada Jumat depan melalui gelombang yang sama, 92,3 FM dari jam 8 sampai jam 9 malam. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.